ketara chabaldi tara nat o chiltara punkave sankar osyama megrag putran ke nama kashtrag onkahe sangrag nitis sabde putra ragan ke atare tasvis kasht megrag vekave pancho sangrag Kastmarag onagai sangaragni tisa sabe putra raganke atarhe tasbisa. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki.